0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Okey, kembali bersama dengan Uncle Totong di sini. Kepada kamu orang semua yang sedang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan pelitup separuh muka karena untuk perkembangan terkini keadaan IPU di daerah sana ini masih lebih tinggi pada paras 152. Jadi masih lagi dalam paras tidak sehat, okey?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi jangan lupa untuk menggunakan pelitup separuh muka, gunakan pelitup jenis N95 sekiranya anak-anak terpaksa keluar rumah kerana pelitup muka fabrik biasa tidak dapat menapis zarah jerebu yang halus. Kalau kita tengok dia macam asap kencap,
1: yeah,
0: halus.
1: Yeah.
0: Jadi kalau tidak penapis tu silap-silap boleh termasuk hidung juga.
1: Iya. Okay. Kalau subuh-subuh begini kita tengok dia macam embun.
0: Hmm.
1: Tapi sebenarnya ini adalah jerebu yang melanda negara kita. Dan ada juga orang yang bertanya dengan siap-siap macam mana betul mau tengok bacaan IPU terkini.
0: Mm-hmm.
1: Senang saja, kamu pergi Google, kamu type APIMS ataupun APIMS. Ataupun yang lagi senang, kamu terus layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar.
0: Boleh pergi eqms.doe.gov.my, okay?
1: Ya, di sana kita boleh dapatkan bacaan IPU yang terkini
0: setiap jam.
1: Setiap jam diorang akan kemas kini tu.
0: Okey. Jadi jangan lupa juga untuk terus minum air kosong dengan kerapa. Pastikan anak-anak meminum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari untuk membantu menyingkirkan toksin daripada badan. Jadi kita terus berhibur lagi, siap. Kita sebentar saja lagi pada pukul 8.30 menit pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Tau FM dan juga Keningau FM untuk diari sana sini. Kita dengarkan lagu ini.

0: Henti. Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Santander FM 019-589-5858. Santander FM bersamamu.
1: Dengarkan kami di tempat anda, 90.1 Santander FM bersamamu.

0: Mingau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita sapa dulu kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita mulakan di Tawau FM bersama dengan Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Selamat pagi Ikhle yang cantik.
1: Sihat ke Ikhle? Boleh lah.
2: Syukur.
1: Wan J sihat ya?
2: Sihat-sihat, syukur.
1: Okey, kita bersama pula dengan kawan kita di Keningau FM, Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi Ikhle. Kawan-kawan semua.
2: Selamat pagi Aida.
1: Maznan di Sandakan FM.
4: Ya, inilah beginilah. Kenapa solo-solo?
1: Siapa yang solo hari ini? Siapa solo hari ini? Cuba mengaku. Itulah kan. Tapi tidak apa. Kita mulakan juga walaupun kita solo-solo hari ini. Kita mulakan bersama dengan Wan J. Ditawa, silakan.
2: Baik, terima kasih Ikhle di Sabah FM untuk berkongsian di Hari Sana Sini untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok pula 5 September 2026 kempen derma darah akan diadakan di Surau Al-Istiqamah Kampung Pasir Putih Tawau, merupakan anjuran AJK Surau Al-Istiqamah, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Manakala untuk 6 hari bulan September, hari Ahad ya, kempen derma darah akan diadakan di Soka Gakai Malaysia Tawau Center bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian perkongsian dari sana sini juga ada diteruskan lagi dengan sebuah program, iaitu sambutan Maulid Rasul 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi bertemakan menyemai sirah menuai uswah, anjuran AJK Syukbah Wanita Masjid Al-Kawthar Tawau yang diadakan hari ini, hari Jumaat 4 September 2026, bermula 1 tengah hari hingga 4.30 minit petang di Hall 1 Institute of Science and Management ISM Tawau. Yang mana untuk program ini insyaAllah akan akan berlangsung ucap tawan dan amanat khas Yang Berhormat Senator Marham Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan yang terakhir perkongsian dari salah sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2026 Dun Kukusan untuk hari Ahad ini akan berlangsung di Masjid Makbus Sada Kampung Muhibah Raya bermula seawal 8 pagi ya, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rina Haji Jainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap ADUN N70 Kukusan. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita dengarkan pula perkongsian dari sana sini dari Sandakan bersama dengan Maznan. Silakan.
4: Baik, terima kasih Wan J. Untuk Sandakan, kita mulakan dengan kempen derma darah bergerak untuk minggu pertama ini, hujung minggu nanti pada hari esok di dua lokasi. Yang pertamanya di salah sebuah pusat pembeli belah atau di salah sebuah pasaraya sebenarnya. Okey, di salah sebuah pasaraya di Batu 6 IJM, dan juga satu lagi di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu untuk hari esok. Dan untuk hari Ahad nanti akan diadakan yang pertamanya di lobi lapangan terbang Sandakan pada pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan lokasi kedua akan diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Aras 3 di Bandar Sandakan bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Okey, itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan berkaitan dengan program Komuniti Madani yang mana akan diadakan pada 5 September 2026 di Simsim, Kampung Simsim, dan akan diadakan di Balai Raya Kampung Simsim. Dan sempena program Komuniti Madani turut juga diadakan pertandingan Pondok Ceria Kampung Simsim yang bertemakan Sabah Tanah Airku, Malaysia di Hatiku. Dan hari ini 4 September merupakan sesi penilaian. Baik, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Dan kita terus bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Okey, baik. Terima kasih Maznah dari Sandakan FM. Untuk Kening FM, ada satu bahan perkongsian saja juga berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini, iaitu pada hari esok akan diadakan kempen derma darah bertempat di sebuah pusat raya di Bandar Baru, Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam dan di pasar raya di Bandar Baru Keningau ini diadakan selama 2 hari bermula pada hari Sabtu dan Ahad ini, 5 dan 6 September. Dan untuk hari Ahad pula, 6 September 2026, kempen derma darah ini akan diadakan bertempat di Gereja Basel Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Jadi dua bahan perkongsian berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya, kembali semula bersama dengan Ikhle di Sabah FM. Silakan Ikhle.
1: Baik Aida, terima kasih. Dan perkongsian dari Sabah FM pula ada tiga. Bermulanya pada pukul 10 pagi nanti akan berlangsung program The Sabah International Expo 2026 SIE 2026 yang akan berlangsung di SICC. Dan seterusnya pada pukul 2.30 petang nanti juga akan berlangsung program Bual Bicara Menteri Kesihatan bertempat di Dewan Wisma Wanita di Kota Kinabalu. Dan pukul 8 malam nanti juga akan berlangsung sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri tahun 2026 yang dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di SICC. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan untuk perkongsian hari ini.
4: Okey, terima kasih juga
1: Wan J, Aida dan juga Maznah.
4: Hati-hati semua.
1: Jaga kesihatannya.
4: Alright.
1: Betul. Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Okey, jam yang ke 4 nanti kita akan cerita pasal jerobo lah hari ni ya. Kita akan cerita pasal jerobo, mungkin langkah-langkah yang boleh kamu ambil untuk menangani jerobo sekarang. Dan untuk maklumat terkini, setakat pukul 8 pagi tadi, sandakan masih lagi berada di paras yang tidak sehat, yaitu pada paras 152. Nanti kita akan cerita pasal jerobo hari ni asap. Nah, kita akan cerita pasal jerobo cap. Kita mau cerita langkah-langkah dia mungkin, ataupun kurangkan aktiviti apa-apa yang perlu.
1: Ada lagi yang perlu sebenarnya. Kita diingatkan dan dilarang sekerasnya menada air hujan sepanjang krisis jerobo melanda negara. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan acid. Contohnya macam kemarin kan, kemarin malam itu ada hujan. Kita sebenarnya dilarang untuk menada air hujan sepanjang jerobo ini. Kerana hujan acid berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerengsaan pada kulit atau mata. Jadi hujan acid ini juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Jadi sebagai ibu bapa, pastikan juga tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang jerobo ini sekiranya kawasan kita mengalami hujan. Jadi sama-sama kita jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan kita.
0: Okey, lebih banyak lagi berkaitan jerobo kami akan kongsikan pada jam yang ke-4 nanti, capa?
1: Iya.
0: Okey, jom terus berhibur lagi. Sementara kita nantikan utama 9 pagi.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
3: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat meretasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas Budi Madani RON 95, Budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Persetujuan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saman hari berulang-alik ke tempat kerja. Manakala, lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion.

mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta ringgit bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan pragmatik itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, 6 ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, baby, let's go.
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

Okey, sekarang sudah pukul 9.22 menit pagi. Jadi sekejap saja lagi, seorang balik sama orang. Kita akan cerita pasal jerebu. Mungkin langkah-langkah yang perlu kamu lakukan ketika jerebu melanda pada ketika ini. Jadi jangan pergi mana-mana. Nanti angkol balik sama orang, kita dengar dulu lagu Lai Norman dan juga Shima Shifa, Kehidupan.

0: Bye. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat buat semua pendengar Senagan FM. Kembali bersama kami, Geng Agai. Dan kami juga sekarang ini sedang live di Facebook dan TikTok Senagan FM. Yeza.
1: Okey, jadi sekarang nih, berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Pollutant Index Management System ataupun APIMS, menunjukkan tren peningkatan dan penurunan dari semasa ke semasa.
0: Yeah.
1: Okey, macam kemarin dia turun pergi tahap sederhana di sana kan ya. Dan hari ini dia naik pergi tahap tidak sehat.
0: Betul.
1: Okey, mungkin sebelum ini hujan kan, Sab, yang kemarin dulu.
0: Yeah.
1: Jadi kemarin dia punya apa nama? Dia punya jerebu berkurang, tapi hari ini kembali banyak jerebu sehingga ke para 152. Jadi kalau bolehlah kepada anda semua yang berada di luar kan pada ketika ini, kurangkan dulu aktiviti luar.
0: Betul.
1: Banyakkan aktiviti dalam rumah, tidak salah juga kan. Banyak juga yang boleh dibuat dalam rumah kan.
0: Iya, macam siap sekarang pun memang tidak keluar sudah. Angkol pun tidak nampak sudah siap punya status bermain layang-layang.
1: Sebab dia kalau si Sab, dia selalu keluar bersama dengan keluarga. Dan bila dia keluar sama keluarga, dia akan bawa anak-anak dia. Jadi satu langkah yang baik untuk mengelakkan orang bilang, terutamanya yang golongan berisiko macam kanak-kanak dia.
0: Betul.
1: Nah, warga emas sama orang yang berisiko tinggi lah, yang ada penyakit mungkin asma apa semua tu kan. Dan kalau betul-betul sudah mau keluar kan, Jap.
0: Betul.
1: Iyalah, kita pun orang bilang kena keluar juga, mungkin pergi beli barang apa semua kan. Bukan yang orang bilang yang suka-suka bah, tapi memang kita kena keluar juga. Bolehlah pakai pelitup separuh muka. Pelitup separuh muka, pastikan pakai yang apa dia bilang tu,
0: N95. Yang itu pelitup muka yang disarankan ketika jerebu ini, yang bersesuaian lah. Dan elakkan pakai pelitup muka kain itu, sebab dia tidak dapat apa ni menghalang sepenuhnya jerebu untuk apa ni terdedah kepada kita.
1: Ya, betul. Sebab walaupun dia kita tutup, kita cover, kita punya mulut kan, kita punya hidung, tapi dia punya, orang bilang, tidak tembus jugalah. Sebab kalau ada yang disarankan tu, dia ada beberapa lapisan betul, Sab.
0: Betul.
1: Untuk menghalang debu masuk di tempat hidung kita, mulut kita gitu kan. Yang paling penting masa-masa sekarang ni sudahlah, jerebu panas lagi kan, Sab.
0: Iya, panas.
1: Panas, jerebu lagi. Kasih minum lah air kosong banyak-banyak. Minum air kosong banyak-banyak. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari lah. Ataupun orang bilang lebih banyak lebih bagus lah. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu batuk dulu kah, bersin-bersin dulu kah. Sebab badan kita ini membuang toksin juga.
0: Betul. Jadi untuk musim jerebu ini, sekali lagi, kurangkan aktiviti di luar.
1: Betul.
0: Kita inilah, mungkin ada hikmah juga. Mungkin sebelum ini kita terlampau sibuk di luar. Dengan petangnya, lain lagi sebelah malam. Jadi ini sebenarnya adalah waktu untuk kita luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang.
1: Betul lah. Macam yang suka hiking tu pun angkola ada saran juga untuk orang lah. Ambil tangga di rumah, panjat, kasih bersih dinding semua. Sama juga macam hiking je tu.
0: Sama.
1: Turun naik juga.
0: Macam siap tadi naik pergi office ni tingkat 6 kan? Naik.
1: Jangan puji diri sendiri. Orang
0: bukan bisa. Puji, kasih tahu supaya kau ikut.
1: Itulah puji diri sendiri.
0: Sebab kau bilang kau pun mau naik tangga, sampai sekarang aku tak nampak.
1: Hoi, tolong sikit. Angkola hari-hari naik tangga satu tingkat je lah. Okay? Jom kita dengarkan lagu Lumpuhkan Ingatanku di Heartless.

0: Oke, kembali bersama Angkol Tetang dan juga Bam Syapar ini.
1: Kapan?
0: Belum. Tadi makan sudah.
1: Kau sudah, kau makan macam yang dah ingat dunia.
0: Ya, 9:45 pagi. Makan. Kita
1: hilang diet. tapi ini sekali lagi diingatkan kepada semua, jangan menadah air hujan ketika jerebu. Dan kita juga diingatkan dan ditegaskan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana sepanjang krisis jerebu melanda negara kita.
0: Jangan pula kamu pergi tambah tuasap kan, sudahlah banyak jerebu ni kan, tambah lagi membakar, ditangkap kamu.
1: Itulah.
0: Orang di TikTok ni mau tengok sisap.
1: Apa pula aku lagi? Okey, pembakaran terbuka ni bukan saja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Okey, jadi pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Nah, tapi sebenarnya ini adalah merupakan satu kesalahan besar.
0: Betul.
1: Di mana kamu boleh didakwa di bawah Seksyen 29A(2) atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan, atau tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Okey. Sebenarnya pembakaran terbuka ini sangat-sangat orang bilang bahaya.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan saya pada ketika ini jerebu, pembakaran terbuka ni lebih-lebih lagi kalau keadaan panas terik macam sekarang kan, sudahlah panas terik jerebu lagi kan, dia cepat merebak kan. Kalau ada angin lagi cepat merebak. Jadi itu yang orang bilang, kena hati-hati, jangan membakar, takut nanti dia melarat, orang bilang. Begitu.
1: Sebab kalau ikutkan sebelum ini siap, walaupun tengah hari ke petang ke, siap ni orang yang suka buka tingkap. Kalau memandu sendiri, siap suka udara segar bah. Tetapi dalam keadaan berjerebu ini, siap pun pakai tutup tingkap dan pakai penghawa dingin. Dan itulah yang disarankan juga kepada semua pengguna jalan raya, terutama yang bawa kereta lah.
0: Lepas tu kalau yang pakai kereta tu, betul siap cakap, tutup tingkap, pakai pendingin hawa tu, tapi pakai yang mood macam kita semula dalam-dalam.
1: Iya, dalam. Jangan yang melibatkan di luar.
0: Napa ya tarik udara dari luar. Nanti masuk udara luar, masuk ke hidung juga kan.
1: Iya, tidak boleh itu. Jadi, sama-samalah kita jaga kesihatan juga semasa cuaca yang tidak mengizinkan ini dengan keadaan berjerebu. Dan kita harapkan jerebu ini akan pulih, Angkola. Dalam masa terdekat ni.
0: Betul.
1: Siapun lama sudah meneng layang ni.
0: Satu lagi, sekali lagi kepada anda semua yang mungkin mau tahu perkembangan terkini mengenai ataupun paras ataupun tahap IPO di Sandakan ini, kamu boleh layari terus eqms.doe.gov.my. Lepas tu kamu pilih APIMS, tekan APIMS, kamu akan nampak maklumat terkini mengenai paras IPO di Sandakan yang pada ketika ini, data terkini menunjukkan pukul 9 tadi masih lagi pada paras 152. Begitu, 152. Okey. Jom, satu lagi lagu kita mendengar, satu lagu dari Joseph Kajangan, dari Kita Sejabat Itu.

0: kecap pemandangan sekarang krisis Jerebon ini melanda bukan saja di Sanakan tapi di Sabah, di Sarawak, di Malaysia kan. Jadi ngam-ngam Malaysia sekarang krisis sekolah.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Jadi mungkin bolehlah ada beberapa saranan yang kami bagi sama kamu orang semua. Yang pertamanya untuk kanak-kanak lebih baik untuk mereka ini kekal dalam bangunan dalam rumah kan. Jangan pastikan kurangkan berada di luar lah.
1: Iya.
0: Yeah. Had kan senaman berat. Orang bilang macam sisap dia bilang kan kita mesti berjoging. Dia bilang. Berjoging tiada masalah. Berjoging boleh kamu buat dalam rumah. Laris tempat.
1: Boleh. Tak ada masalah. Ha. Boleh lah buat senaman di rumah.
0: Buat dalam rumah. Kurangkan aktiviti berat di luar rumah sepatutnya.
1: Okay? Di luar rumah.
0: Dan isi masa dengan kreatif. Ini banyak sebenarnya boleh buat. Tapi sekarang zaman sekarang memang terlalu lebih kreatif lah budak-budak dia. Ya, kini kalau kanak-kanak aku rasa dia dulu-dulu ialah kita ada main yang apa orang bilang yang beli-beli rumah atau monopoli apa semua tu kan. Main down, main chess semua. Sekarang dia orang semua di ujung jari. Tapi kalau bagi aku lah, walaupun sekarang ni kita perlukan mereka berkreatif dalam rumah, tapi kasih kurang juga lah hat masa jam untuk permainan dalam kalian ataupun gadget lah kan. Ini sebenarnya boleh juga membayar, bukan membayar lah, akan membawa kesan jangka masa panjang lama. Macam contohnya lah mata tu mungkin awal rabun nanti. Sebab tengok cahaya sih kan. Kadang-kadang kanak-kanak dia kasih tinggi lagi dia punya no
1: cahaya tu.
0: Cahaya jadi, apalagi kalau main yang mencari-cari ni cap.
1: Mencari-cari?
0: Ya orang bilang cari perbezaan tu bah.
1: Oh iya, nanti orang tengok dekat-dekat.
0: Itu bahaya. Okey. Pakai pelitup muka macam yang kita war-warkan balik-balik. Pakailah pelitup separuh muka ini kalau berada di luar rumah. Minum air kosong. Ini sisap selalu ucap sama aku. Minumlah kau, dia bilang.
1: Iya, sebab dia ni siap jarang nampak dia minum air kosong. Hai? Dia minum pagi, dia buat kopi. Habis itu dah ada yang mineral kah? Minum yang air di belakang air kosong dah ada?
0: Ada lah kau ini. Kalau
1: itulah aku dah nampak. Kuat. Bukan aku tuduh kau tidak minum.
0: Tapi yang paling penting untuk anak-anak ni kan, Jab, perhatikan simptom awal.
1: Iya.
0: Ini kena pastikan awasi tanda-tanda orang bilang macam batuk, selisma, sakit mata, kulit gatal, ataupun macam susah mau bernafas. Itu antara tanda-tanda awal. Jangan kamu ambil remeh, jangan kamu ambil ringkas. Acap?
1: Betul. Iya. Dan sebenarnya ketika jerebu melanda negara kita ni, banyak kita boleh buat di rumah. Inilah masanya untuk kita luangkan masa dengan anak-anak kita, yang mana anak kamu selalu bersekolah kan. Sekarang ni kan masih cuti.
0: Betul.
1: Jadi memandangkan cuti ini bagus kamu luangkan masa dengan dorang. Mungkin ada sesuatu yang kamu boleh ajar benda-benda baru kan. Yang pasal gadget si Angkul cerita tadi, sebaiknya hadkanlah. Okay, macam siap sendiri di rumah. Kalau anak mau main gadget pun siap hadkan 1 jam saja. Semasa cuti sekolah. Waktu sekolah langsung tidak boleh.
0: Okay lah. Jadi pukul 10 sudah. Pesan kami satu saja.
1: Satu,
0: belum bang,
1: dua, hati-hati. Sayang berpanjangan.
0: Sayangi diri pada masa krisis Jerebon ini. Kita harapkan semuanya berlalu dengan segera dan kita akan mendapat udara yang segar semula. Okay.
1: Tiga.
0: Jumpa lagi dari
1: dan

hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

bersama Was Music yang terbaru. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

bersamamu. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersama. Sama-sama.

0: FM bersama Mu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih geng Agai, Uncle Toto dan juga Abang Syaf yang telah menceriakan Evo sebentar tadi. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Hari keempat kita berada di bulan yang ke-9 bagi tahun 2026. 4 September 2026 bersamaan hari Jumaat. Bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan kepada kita semua. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Apapun, jaga kesihatan dalam keadaan cuaca ketika ini yang membolehkan kita sentiasa menjaga kesihatannya dari segi pemakaian pelitup separuh muka dan juga minum air kosong dengan banyak ya. Apapun akan kita kongsikan pelbagai info dan pastinya lagu-lagu hiburan untuk anda di mana juga berada menerusi Zoom Sandakan FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Lawan lagu!
2: Lawan lagu!
3: Lawan lagu!
2: Lawan lagu!
3: Lagu!
1: Setiap hari Selasa, 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Lawan lagu!
3: Lawan lagu!
1: Lagu siapa yang kena?
4: Kau tak kau lagi

It's Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda bersama kami. Dan dengan keadaan cuaca ketika ini, perlunya kita menjaga kesihatan kita ya. Dan berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System APIMS menunjukkan tren peningkatan dan penurunan ya dari semasa ke semasa. Memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini, orang ramai dinasihatkan mengambil langkah menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu. Dan antara yang boleh dilaksana termasuklah kurangkan aktiviti luar. Sekiranya tidak mempunyai urusan penting, duduk sahaja dalam rumah, tangguhkan dulu aktiviti sukan atau riadah di padang. Pakai pelitup muka yang betul. Kalau terpaksa juga keluar, pastikan kita pakai pelitup muka jenis N95. Pelitup muka kain biasa tak cukup kuat nak tapis zarah jerebu yang halus itu ya. Minum air kosong dengan banyak. Jangan tunggu dahaga baru nak minum. Air yang cukup membantu badan kita buang toksin dan melembapkan tekak yang perit. Tutup tingkap rumah dan kenderaan ya. Gunakan mod pusingan udara dalaman, yakni recirculation mode ya, bila kita memandu kereta. Sentiasa peka dengan aplikasi My Sejahtera. Ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan anda, kawasan kita ya, sebelum merancang apa-apa pergerakan. Jadi kepada yang mempunyai penyakit asma atau batuk atau mengalami sesak nafas, bolehlah terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan. 12.17 minit tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung pada solat Jumaat. Petugas siaran langsung solat Jumaat hari ini SJK ya, Saleh Jikri. Baiklah, walau di mana juga anda berada, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Dan krisis jerebu yang melanda negara turut menjejaskan daerah Sandakan, ya. Di mana status kualiti udara bagi negeri Sabah untuk hari ini saja. Berdasarkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada pukul 8 pagi hari ini, ya, beberapa kawasan di Sabah merekodkan bacaan dalam kategori sederhana, manakala Sandakan dan Politeknik Kota Kinabalu berada pada tahap tidak sihat, ya. Di mana IPU 152 bagi daerah Sandakan. Ini kategori tidak sihat, jadi pastikan kita, ya, mematuhi langkah-langkah penjagaan kesihatan yang berada di pejabat. Langkah yang boleh dilaksanakan, ya, tutup semua pintu dan tingkap rapat-rapat. Gunakan penapis udara. Sediakan stok air kosong yang cukup. Gunakan ubat titis mata, ya. Dan kurangkan keluar waktu rehat makan tengah hari, ya. Dan kalau boleh, bawa bekal makan atau beli kemudian makan di pejabat, ya, ataupun di dalam rumah, yang berada di rumah. Jadi apapun, pastikan kita sentiasa menjaga kesihatan. Ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga ketika keadaan jerebu, khususnya kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah, minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Muat turun aplikasi Sanakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sanakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda masih bersama kami menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Dan sekarang ni ya, lebih kita mementingkan kesihatan ya. Kadangkala tu lebih mementingkan berat badan ni. Tapi dengan keadaan cuaca ketika ini ya, cuaca berjerebu, kurangkan aktiviti di luar ya. Sekiranya jerebu ni sudah okey, membolehkan kita membuat riadah, bolehlah kita manfaatkannya. Di mana berlari ni, mengenai berlari ya, manfaat berlari bukan sekadar bakar kalori tetapi banyak manfaatnya ya. Antaranya adalah menguatkan jantung, kurangkan stres, bina stamina, tidur lebih lena ya. Mula perlahan, konsisten, ikut kemampuan. Itu info dari Public Health Malaysia. Jadi kalau dalam rumah juga, tidak ada alasan untuk kita membuat senaman. Dengan banyaknya pergerakan kita yang mengeluarkan peluh, itu juga merupakan satu senaman kita berada dalam rumah. Okey, kepada pemandu-pemandu kita ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat. Ini adalah stesen radio pilihan anda.
1: Sandakan FM bersama Mung.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu 12 tengah hari. Dan 12.17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan ya, untuk mengikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat. Kekal setia bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
1: Doa pilihan terbaik.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami, Saleh Cikri, yang berada di sana. Silakan.
1: Terima kasih rakan sukas Nur Kisah Kasim di Konti Sandakan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah kepada setiap pendengar yang dirahmati Allah, di mana juga siaran Sandakan FM dapat diikuti melalui frekuensi 90.1 MHz, dan bagi anda berada di luar daerah Sandakan FM Sabah dapat ikuti siaran kami melalui penstreaman di RTM Klik di botan Sandakan FM. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi melalui secara langsung solat dan khutbah Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan edisi hari ini, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 4 September 2026 Masihi. Jadi sekali lagi Sandakan FM merakamkan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Cawangan Sandakan dan juga Badan Dakwah Daerah Sandakan serta jawatan kuasa Masjid Daerah Sandakan untuk kita sama-sama menjayakan bersama lintas langsung solat dan khutbah Jumaat setiap minggu dari Masjid Daerah Sandakan ini. Alhamdulillah cuaca di Sandakan cukup baik dengan mentari yang bersinar indah begitu sekali, namun dikapuri oleh ya indeks pencemaran udara. Walaupun semalam bacaan menurun dengan 88 IPU, namun pada hari ini kembali meningkat dengan bacaan 152 ya indeks pencemaran udara di daerah Sandakan. Jadi untuk itu kita menasihatkan orang ramai masyarakat Sandakan khususnya untuk mengambil langkah berwaspada dan tidak keluar rumah sekiranya tidak perlu, dan sentiasa mengutamakan kesihatan anda, minum air yang mencukupi, dan sekiranya perlu menggunakan pelitup separuh muka sekiranya ke mana-mana ya, kerana kita berada pada tahap yang kurang sihat, iaitu 152 bacaan IPU. Apapun, kita harapkan muslimin muslimat dapat datang ke surau maupun masjid-masjid sekitar daerah Sandakan untuk sama-sama menaikkan solat Jumaat dan seterusnya mendengar khutbah ya yang kami bawakan secara langsung dari siaran Sandakan FM dan juga dari masjid-masjid dan juga seluruh sekitar daerah Sandakan ini. Dan semoga ianya juga menjadi salah satu platform untuk kita bersama-sama mendoakan agar isu ataupun situasi jerebuni dapat berlalu untuk kehidupan hari kita menjadi sehat dan ceria. Baiklah, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar lawan azan yang pertama yang akan diperdengarkan oleh

0: الحمد لله. صلاة
1: Alhamdulillah saudara, baru sebentar tadi dilaungkan azan yang pertama oleh Bilal yang bertugas, Imam Razali bin Mukti, dan kita beri laluan kepada para jemaah untuk menaikkan solat sunat sebelum bersama-sama kita mendengar khutbah dan seterusnya menaikkan solat berjemaah hari ini ya, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan tajuk yang cukup menarik khutbah yang disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Sabah ya, yang berjudul ataupun bertajuk Wakaf Ketika Harta Berhenti Pahala Terus Bersemi. Jadi banyak intipati dan pengajaran yang kita pelajari yang dapat kita hayati melalui dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh Imam Kanding Tahli, yang merupakan juga Imam Masjid Daerah Sendakan, yang akan menyampaikan khutbah pada tengah hari ini. Dan seperti yang kita tahu, harta yang kita miliki di dunia ini bukan hakikatnya hanyalah amanah ya, namun ada satu bentuk amalan yang mampu menjadikan harta terus memberikan manfaat walaupun pemiliknya telah tiada. Itu disebut wakaf ya. Jadi tidak heran mengapa seumat Islam kita mewakafkan tanah untuk dijadikan mendirikan masjid, diwakafkan untuk mendirikan rumah-rumah tahfiz ya, sekolah-sekolah tahfiz. Ini akan beri satu manfaat pahala yang besar kepada umat Islam yang melaksanakan wakaf. Dan pastinya harta ini mungkin kita berhenti di dunia, tetapi apabila diwakafkan, ini akan menjadi bekalan kita di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi pasti banyak lagi yang dapat kita dengar dan hayati dalam tajuk wakaf ya, ketika harta berhenti pahala terus bersemi, yang akan dapat sama-sama kita dengar sebentar saja lagi, yang akan disampaikan oleh Imam Kanding bin Tahli, khatib yang bertugas pada hari ini. Dan sebelum kita, selepas itu kita akan menaikkan yang juga akan memimpin ya, solat jemaat berjemaah di masjid daerah Sandakan ini. Jadi sama-sama kita hayati, dengari ya, dan sambil itu juga kita berkongsi dengan masalah jebu yang melanda negeri Sabah, termasuk kita di daerah Sandakan. Jadi masyarakat diingatkan ya, agar sentiasa menjaga kesihatan, mengutamakan kesihatan, terutama sekali bagi ya, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti asma ya, sakit paru-paru dan sebagainya, agar tidak keluar rumah sekiranya tidak perlu, kerana sakit yang punya penyakit kronik ini adalah individu yang berisiko tinggi untuk mendapat kesan negatif daripada jerebu ini ya. Jadi sama-sama juga kita berdoa agar masalah jerebu ini dapat udara kita kembali pulih seperti sedekala, dan kita dapat melaksanakan tugasan harian kita seperti biasa. Baiklah, kita terus saja serahkan kepada khutbah kepada khatib petugas yang berikan khutbah wakaf ya, ketika harta berhenti pahala terus bersemi, bersama Imam Kanding bin Tahli. Sama-sama kita ikuti.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.

0: الحمد لله القائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya takwa merupakan sebesar-besar bekalan dalam kehidupan, dan dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keamanan kepada hati, keberkatan kepada umur, serta kesejahteraan kepada sebuah masyarakat. Khatib ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh merosakkan pahala solat Jumaat. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini kita berada pada bulan September 2026, yang mana di peringkat negeri pada setiap tahun bulan ini diangkat dan diisytiharkan sebagai sambutan bulan wakaf peringkat negeri Sabah. Justeru mimbar pada hari ini akan mengupas khutbah yang bertajuk Wakaf Ketika Harta Berhenti Pahalanya Terus Bersemi. Jemaah yang berbahagia, Islam meletakkan amalan infak dan sedekah jariah seperti wakaf di tempat yang sangat tinggi. Al-Quran merekodkan ganjaran melimpah ruah bagi mereka yang menafkahkan harta kepada jalan Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud bandingan derma orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melimpah kali ganda pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmatnya lagi Maha Mengetahui. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya kelebihan dan ganjaran orang yang berwakaf turut ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pelbagai hadis sahih. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah yaitu wakaf, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini membawa satu berita gembira yang luar biasa. Walaupun seseorang itu telah berada di alam barzah, terputus segala urusan dunia, pahalanya, pahala amalan wakafnya tetap terus mengalir tanpa henti selagi mana hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Sama ada menerusi sekolah, masjid, taman perkuburan, madrasah tahfiz, hospital atau utiliti umum lain yang dibangunkan. Malah dalam sebuah kisah agung, apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ingin mewakafkan sebidang tanah berharga di Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan dan kelebihan khusus dengan bersabda, "Inna syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Maksudnya, jika kamu mahu, tahanlah asalnya, asal harta tanah wakaf, dan sedekahkanlah hasilnya. Riwayat muntafaqun alaih. Kehebatan pelaburan akhirat ini, turut digambarkan dalam kisah amalan wakaf Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, antaranya ketika beliau membeli pergi rumah untuk disedekahkan kepada umum, yang mana pahala dan keberkatannya terus mengalir dan berkembang melangkaui zaman berzaman. Inilah kelebihan istimewa wakaf. Hartanya kekal, manfaatnya meluas, dan pahalanya terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di negeri Sabah, semangat berwakaf ini diterjemahkan secara nyata. Berdasarkan statistik setakat tahun 2025, negeri Sabah mempunyai sebanyak 1188 lot tanah wakaf dengan keluasan 644 ekar tanah yang telah diwartakan dan diselesaikan pewakafannya. Daripada jumlah itu, sebanyak 670 lot telah dibangunkan untuk pembinaan masjid, surau, tanah perkuburan, institusi pendidikan dan tahfiz, serta pelbagai kegunaan lain seperti dewan, perpustakaan dan pusat kebajikan. Selain itu, pembangunan komersial wakaf seperti projek bazar, perniagaan dan menara telekomunikasi di samping cadangan projek strategik seperti hospital wakaf dan hotel wakaf terus digerakkan perancangannya untuk direalisasikan pada masa hadapan. Adapun kutipan wakaf tunai sehingga hujung tahun 2026 pula dijangka mencapai sebanyak 3 juta yang mana sebagian besar manfaat dana tersebut telah diagihkan semula untuk pelbagai manfaat pendidikan, kesehatan, teknologi digital sekolah serta penekterafan masjid di seluruh negeri Sabah. Jemaah yang dirahmati sekalian, bersempena dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah edisi keempat September ini, kesedaran berwakaf perlu terus digilap. Pintu wakaf kini dibuka seluas-luasnya, sama ada melalui aset hartanah ataupun menerusi elemen wakaf tunai, agar setiap lapisan masyarakat berpeluang meraih pahala jariah yang dijanjikan. Namun, bagi memastikan ganjaran dan pahala ini sampai dengan selamat serta harta wakaf kekal subur tanpa sengketa, harta yang wujud hasrat dan niat untuk diwakafkan seharusnya didaftarkan kepada Majlis Ugami Islam Negeri Sabah, iaitu MUIS. Berdasarkan Seksyen 300-1 Enikmen Wakaf Negeri Sabah 2018, MUIS diiktiraf secara sah sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua hartanah heset maukuf di dana wakaf di negeri ini. Peranan MUIS menjamin, yang pertama, kelestarian aset, melindungi harta wakaf daripada pencerobohan, salah urus atau tergugat pemiliknya. Yang kedua, pengurusan telus dan syar'i, mentadbir aset secara profesional dalam kepentingan jangka panjang ummah. Yang ketiga, menutup ruang perbalahan waris dengan memastikan niat murni Wakaf terlaksana sepenuhnya tanpa dicabar oleh mana-mana pihak. Oleh itu, marilah kita menyahut seruan bulan wakaf ini dengan menyumbang wakaf tunai dan mendaftarkan aset harta wakaf melalui saluran rasmi MUIS demi menjamin keberkatan dan kelestarian pahala jariah yang berterusan. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengambil iktibar. Yang pertama, rebutlah peluang keemasan meraih pahala yang tidak putus melalui amalan berwakaf, khususnya sebagai bekalan abadi di alam barzakh. Kedua, manfaatkan saluran rasmi MUIS untuk berwakaf agar harta ummah terus terpelihara di bawah peruntukan undang-undang dan landasan hukum syarak. Ketiga, bersama-samalah kita mendoakan agar kesedaran berwakaf terus subur dalam kalangan umat Islam di negeri Sabah demi merealisasikan visi menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang mesra ibadah wakaf menjelang tahun 2030. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan mendapat atau mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم.

إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat lagi diberkati. Jadikanlah ia sebagai rahmat dan janganlah engkau jadikan sebagai azab. Jauhilah daripada kami segala bala, wabak dan penyakit. Peliharalah kami daripada segala keburukan, penyakit dan musibah. Hilangkanlah daripada kami kesusahan, bencana dan kemarau. Turunkanlah kepada kami keberkatan dari langit dan keluarkanlah untuk kami keberkatan dari bumi. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Barakah Palestin dan setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadikanlah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diredhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu, hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah perkati kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasalah berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat berjemaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau ridai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan di dalam solat, akan dapat menghadirkan diri di dalam solat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. طوب الله منا ومنكم.
1: Alhamdulillah saudara, selesai kita melaksanakan solat jemaat berjemaah yang baru saja dipimpin oleh yang berbahagia Imam Kanding bin Tahli, yang merupakan Imam Masjid Daerah Sandakan. Sebelum itu menyampaikan khutbah yang berjudul Wakaf, ya, ketika harta berhenti pahala terus bersemi. Jadi daripada khutbah itu tadi cukup memberi kesedaran kepada kita, setinggi gunung pun duit yang kita kumpul, ya, sebesar manapun rumah yang kita bina, ya, semahal manapun kereta yang kita beli, dan sebesar manapun juga harta kita, seberat manapun emas kita, tetapi ianya bukan bekalan kita untuk mati, kerana harta itu akan kita tinggalkan begitu sahaja kepada waris kita, dan juga tidak akan dapat kita bawa ke liang lahat untuk mati bersama. Itu menjadi satu kesedaran kepada kita betapa pentingnya wakaf yang disediakannya. Semoga program wakaf ini akan beri dorongan, kesedaran kita sebagai Islam untuk menjadikan harta itu sebagai infak kepada kita, untuk kita jadikan sesuatu yang beri makna dan manfaat kepada umat Islam itu sendiri, khususnya dalam menjadikannya satu tiang agama, ya, merapatkan lagi silaturahim umat Islam, dan juga memperkukuhkan lagi, ya, kekuatan Islam sejagat itu, ya. Jadi semoga ianya akan menjadi amalan kepada kita, ya, sebagai satu amal jariah dalam kehidupan kita. Baik, alhamdulillah selesai khutbah dan solat jemaat yang kita bawakan secara langsung dari frekuensi 90.1 MHz dari Masjid Daerah Sandakan. Dan di kesempatan ini sekali lagi kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Daerah Sandakan, Masjid Daerah Sandakan, dan juga Badan Dakwah Daerah Sandakan, kerana sama-sama setiap minggu menjayakan lintas langsung langsung, secara langsung solat khutbah dan solat jumaat yang Serakan FM bawakan melalui frekuensi 90.1 MHz di masjid daerah Sandakan ini. Jadi bagi pihak rakan-rakan dari unit siaran luar radio Serakan FM yang didukung oleh penolong jurutera Saimin Borhan, dan saya turut dibantu oleh seorang sahabat saya Rosdi Muhammad Yusuf, dan juga sahabat kami yang bercuti, kebetulan bercuti kembali ke daerah Sandakan di Jiwan, bersama-sama mencaikan secara langsung solat khutbah dan solat jemaah dari masjid daerah Sandakan ini. Jadi saya selaku pengulas Salih Jikri, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita labuhkan secara langsung ini untuk edisi 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kembali bersama rakan sugas Nurki Samad Kasim, Kakak Nor, Cikun di Senek FM untuk meneruskan siaran seterusnya di sana. Nor, teruskan.
2: Ya, terima kasih SJK. Ya, demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat jaga hari. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi bersama langsung di RTM Klik. 1.30 tengah hari nanti, berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sada

0: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Anda pastikan kita sentiasa menjaga kesihatannya. Memandangkan krisis jerbu boleh menjejaskan kesihatan golongan muda dengan cepat, pastikan keselamatan anak-anak diutamakan sepanjang cuti sekolah ini dengan menghadkan aktiviti luar dan menjaga kesihatan pernafasan. Beberapa panduan praktikal untuk ibu bapa dan anak-anak sepanjang tempoh cuti ini antaranya kekal di dalam bangunan, ya, hadkan senaman berat, isi masa dengan aktiviti kreatif, pakai pelitup muka, minum air kosong dengan kerap, kerap basuh tangan dan muka, pastikan simptom awal, ya, seperti tanda-tanda seperti batuk, sesebar, sakit mata, kegatalan kulit atau kesukaran bernafas. Dan dapatkan rawatan segera, bawa anak-anak ke klinik, ya, atau hospital terdekat jika gejala jerbu bertambah teruk, terutamanya yang anak-anak mempunyai sejarah asma.
1: Gunung ledang teguh dan tinggi.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini, 4 September 2026, bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih rakan teknikal penolong jurutera Sarina Harto. Terima kasih pada anda yang bersama-sama kami menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persama langsung di RTM Klik. Dan seketika nanti pukul 2 petang kita akan dengarkan lagu-lagu tanpa henti menerusi Zone Hits 2-3. Dan selepas itu Santai 3-7 kita akan bersama-sama ya dengan DJ Didi. Daripada Kak Nur mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami. Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
4: Sandakan FM bersamamu.

Zanhi Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1 teman setia anda. Terima kasih untuk Kak Nur yang telepon menemani segmen Zoom 11.3 petang. Seterusnya berita Sanakan FM sebentar tadi. Saya Didi akan terus temani anda jam ini hingga ke pukul 7 malam nanti untuk segmen santai 3 petang hingga 7 malam edisi Jumaat. Hari ini 4 September 2026, dah bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 3.13 minit petang. Jangan ubah frekuensi anda, lantas 90.1 teman setia anda. Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatnya, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
2: Allah

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan perjumpaan kita di dalam laman nurani ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tajuk yang akan kita berkongsi pada hari ini ialah ujian tanda Allah Subhanahu wa taala sayang. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang dalam hidup ini kita tertanya-tanya, mengapa doa terasa lambat dimakbulkan? Mengapa masalah datang tanpa henti-henti? Hati menjadi letih, jiwa menjadi penat. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu ingat satu perkara penting. Ujian bukan tanda Allah Subhanahu wa taala membenci, tetapi tanda Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik dan menyayangi kita. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita bukan dengan kesusahan, tetapi dengan kesenangan. Diberi kesehatan, diberi harta, diberi kemudahan, itu juga ujian. Persoalannya, apakah kita bersyukur atau semakin lalai? Maka jangan hanya melihat ujian pada air mata, karena ujian juga boleh hadir dalam bentuk senyuman. Ujian membuatkan kita belajar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat semua pintu terasa tertutup, kita mula mengetuk pintu langit. Saat manusia mengecewakan, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bahwa harapan sebenar hanya kepadanya. Dan ketika itulah doa menjadi lebih jujur, lebih dalam dan lebih ikhlas, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibandingkan atau jangan membandingkan ujian kita dengan orang lain. Setiap hati diuji dengan cara yang berbeza. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesabaran, ada yang diuji dengan kesunyian, dan lain-lain lagi ujian yang dihadapi. Tetapi tujuan itu semuanya sama, supaya kita kembali kepada Allah dengan hati yang lebih lembut. Maka perlu kita ingat, apabila ujian datang, jangan terus mengeluh. Angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, aku redha dengan ketentuanmu. Kuatkan hatiku untuk melaluinya." Karena di sebalik setiap ujian, pasti ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah, ujian itu bukan untuk mematahkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat dengan Dia. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga berjumpa lagi, semoga hari Anda diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: sedang mendengar Santakan FM bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Santai 37. Santakan FM bersamamu.
2: Standby, I'll be right there.
0: Turun aplikasi Sarakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sarakan FM bersamamu.
3: Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda. Selagi terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan FM 90.1. Dan sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu asar 3.13 minit petang. Dan untuk pada kita bersama, waktu solat fardu maghrib petang ini masuk pada pukul 6.15 minit petang. Terus setia bersama-sama kami menerusi frekuensi 90.1 Santakan FM bersamamu.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Tiara Andini, kupu-kupu. Baik, krisis jerbu yang melanda negara turut menjejaskan daerah Sanakan, ya. Sungguh pun bacaan indeks pencemaran udara api di Sanakan tidak mencapai tahap kritikal, namun orang ramai dinasihatkan agar terus mengambil langkah berjaga-jaga kesihatan sendiri, terutamanya untuk rakan-rakan yang bekerja. Ya, ketika berada di pejabat, ya, langkah-langkah yang boleh dilaksanakan adalah tutup semua pintu dan tingkap rapat-rapat, gunakan pelapis udara, sediakan stok air kosong yang mencukupi, gunakan ubat titis mata eye drop, dan juga kurangkan keluar waktu rehat makan tengah hari. Kita makan dalam pejabat saja, okay? Dan jom kita lain lagi.

bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli

Lagu Cuma Haru bersama dengan Andi Menarik. Ding, ding. Mampu kita ke pukul 4.2 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1 Salakan FM bersamamu. Dalam segmen petang ini, jam kedua segmen santai.

Terima kasih yang mendengarkan Salikan FM di rumah ketika ini yang tengah beristirahat kan. Jangan lupa info-info yang kami kongsi untuk anda berkenaan dengan jerebu ketika ini. Untuk mereka yang berada di tempat kerja, mereka yang berada di rumah juga ya. Yang mana anda boleh kurangkan beberapa aktiviti di luar dalam tempoh cuti ni kan. Lagipun dah lama lagi habis cuti kan. Minggu depan sudah mula sekolah kan. Jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka ketika anda berada di luar ya. Kalau biasanya sebelum ni kita di rumah kan santai-santai, buka tingkap pintu dalam keadaan cuaca seperti begini ni, keadaan cerebo ni, kita tutup-tutuplah sikit ya, mengelakkan daripada cuaca yang tidak baik, udara yang tidak berapa baik ini masuk ke dalam rumah kita. Kalau ada yang pakai penapis udara tu, kira okey sikit lah ya. Baiklah, dan selamat petang untuk anda juga yang bersama-sama kami di kenderaan anda yang tengah memandu. Terima kasih terus lain Salikan FM di kenderaan anda, teman setia pemanduan anda. Kita dah bacakan beberapa salam dan juga lagu permintaan kawan-kawan kita untuk petang ini ya. Kita ada Bahar Made. Hai Bahar, selamat petang Bahar. Jadi kalau boleh saya nak minta lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza katanya. Lagu Wajah Kekasih. Bahar boleh tahan, dalam hati ada taman. Lagi tak ada Nur di Kuala Kangsar. Hai Nur, Adidi, hai juga. Okey, petang ni kalau boleh Nur nak dengar lagu daripada Black Dog Bond, Dulu dan Sekarang. Boleh kan Didi? Boleh bah Nur? Apa yang tak boleh, lain bahawa kau. Yang penting lagu tu ada dalam simpanan kita, insyaAllah ya. Gimana Kasha dengan lagu Aku Semut Merah? Wow, aku orang kecil. Jihad bakar, hai Jihad. Salamkan FM bersamamu, selamat tugas Didi. Terima kasih lagu petani dengan lagu daripada Spin, Satu Impian, buat pendengar setia Salamkan FM bersamamu. Apa khabar katanya? Lagi tadi Rosalinda. Apa khabar Rosalinda? Ini dia Jadil dari Sula, apa ni, Jadil Sura dari Bone, Indonesia. Oh, Jadil, terima kasih terus layan RTM Klik di sana. Okay, dia nak dengarkan lagu juga untuk petang ni daripada Comel, Andai Hatiku Bersuara. Wow. Okay. Ada pantun ni, kalau memetik bunga di taman, jangan bunga gugur daunnya. Marilah kita teman berteman, tak kira agama maupun sukunya. Mantap. Terima kasih Jadil. Satu lagi kita ada ini, The Izwan. Hai Izwan, hai Didi, hai juga. Okay, Happy Duty nak dengar lagu daripada Mahen, Pura-Pura Lupa. Ayo dah, jom kita dengarkan lagu permintaan kawan-kawan kita untuk petang ni. Yang bersama-sama kami di Facebook, boleh juga hantarkan ucapan anda di ruangan komen. Jom kita layan Salikan FM bersamamu.

0: pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Jadil. Dari benda Indonesia. Terima kasih Jadil dan juga Izwan. Sebentar tadi menerusi lagu permintaannya Pura-Pura Lupa. Semoga terhibur untuk Izwan ya. Baiklah, dan terima kasih juga yang bersama-sama Didi menerusi Facebook Salakan FM untuk petang ni. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca di telefon anda. Kenapa? Sebab info My Cuaca ini merupakan aplikasi mudah alih Met Malaysia yang berperanan sebagai saluran penyampaian maklumat dan amaran bagi cuaca, gempa bumi dan juga tsunami. Sekarang ni info cuaca semasa dan juga ramalan cuaca ni hanya di hujung jari anda. Memudahkan juga untuk kita membuat perancangan ke mana destinasi yang kita ingin pergi esok dan juga waktu pagi ataupun petang ya. Terima kasih yang bersama-sama kami ya di premis perniagaan anda. Mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana ingin mengiklankan, mempromosikan perniagaan anda di Salakan FM ya. InsyaAllah kita akan reply, kita akan balas, kita akan jawab pertanyaan anda yang anda ajukan melalui WhatsApp kami 019-589-5858. Dan anda boleh buat sebarang pertanyaan berkenaan dengan cara untuk mengiklankan produk anda ya, untuk kami wawarkan di Salakan FM bersama dengan pegawai pemasaran kami. Untuk setelian WhatsApp telepon dikongsi tadi pada waktu berjamaah. Okay, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Ini merupakan lagu permintaan daripada rakan kita tadi, Jihad Bakar, dengan lagu daripada Kuala Spin. Ini dia Satu Impian. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus Salakan FM bersamamu.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Liburan bersama dengan Sling dan juga Najwa Latif. Itu dia untuk dia. Terima kasih kawan-kawan yang terus mendengarkan kita untuk petang ini. Kawan kita di Facebook, Mary Ni Dalmion. Lagu apa ni? Dia minta lagu Den Bisa, Ciki Ciki Bun. Nanti saya cari lagu tu kak ya. Selamat petang untuk Asrul bin Abdul Samad. Sabtu Gas diri. Terima kasih kawan-kawan di Facebook, kawan-kawan semua, terima kasih. Ya, dan sebentar lagi 4:30 kita akan terus bawakan untuk anda hiburan menerusi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar dalam segmen Santai Kenangan. Sebelum itu kita ikuti seketika berita dari Sabah FM ya. Ya, anda dengan lagu permintaan anda sekali lagi boleh terus hantar menerusi WhatsApp Santai FM 019-589-5858. Lepas itu kita akan terus bawakan untuk anda utama 5 petang, pukul 5 petang jam yang ketiga nanti ya. Dan untuk anda yang masih lagi bekerja ketika ini, selamat bertugas. Tadi semasa dalam perjalanan ke tempat kerja pagi tadi pun terdapat juga kawan-kawan yang keluar berurusan kan, menggunakan pelitup separuh muka ya. Dan terutamanya untuk warga emas, tolonglah ya, untuk ibu mengandung, jangan pandang remeh urusan ataupun hal jerebu ni. Sebenarnya kalau anda berada di tempat yang tinggi seperti mana saya bertugas sekarang ni, tengok dari dalam konti keluar ni, di hujung-hujung sana tu memang semua nampak macam ala-ala ada asap terbakar ya. Itu tandanya kita punya keadaan cuaca, jerebu udara kita belum berapa baik lagi. Okay, jom kita layan lagi lagu ini dia bersama Olivia Dean, It's So Easy To Fall In Love, bersama berita Sabah FM.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jerebu, kualiti udara di 3 stesen masih tidak sihat. Sabah perkukuh hubungan dua hala dengan Poland. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

0: santai, kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM bersamamu, itu adalah lagu bersama dengan Black Dog Bond. Dulu dan sekarang, permintaan rakan kita Nur di Kuala Kangsar. Semoga terhibur Nur. Lagu bersama dengan Black Dog Bond dikeluarkan pada tahun 2003 menerusi album reunion mereka, yang mana ada juga versi awal dengan rakaman klasik yang dikaitkan dengan era kegemilangan mereka sejak tahun 1979. Belum lahir kita sis ya. Baiklah, assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu. Di sini Didi masih bersama-sama dengan anda. Masyarakat di daerah Sandakan ini dilarang sekeras-kerasnya menada air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid ya. Hujan asid berbahaya kepada kita kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerangsaan pada kulit atau mata. Hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Anda sebagai ibu bapa, pastikan tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan anda mengalami hujan ya. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan anda. Elakkan menada air hujan dalam tempoh krisis jerebu melanda. Jom kita lain lagi lagu. Selepas ni ada lagu permintaan daripada rakan kita untuk petani Bahar Made ya. Lagu berjudul Wajah Kekasih daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Lain dulu lagu ini bersama dengan Ilyet G.O.G. Anda sedang mendengar Sedangkan FM. Lagu-lagu retro untuk anda santai kenangan.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Santai Kenangan.

Agong, perkenan darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH, lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Ryan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming, dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahathir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin, yang juga Presiden Kehormat FAM, mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

September 1983, Hotel Tanjung Jarak memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jarak, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jarak, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina, yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Oltenia dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Selamat datang bersama mu. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Selamat FM 5.22 minit petang. Hai, saya Didi, teman anda untuk jam yang ketiga. Itu adalah lagu bersama dengan Salim Ai, Duhai Pujaan Hatiku. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1968. Semoga terhibur untuk abang-abang kita ya, pacik-pacik kita kan, teringat beliau-beliau kita yang sudah tiada ya. Lagu ni kalau macam acara keluarga, ada pacik-pacik atau kita yang minta lagu ni, nyanyi lagu ni kan. Semoga terhibur untuk anda semua. Terima kasih. Dan kita bawakan untuk anda segmen lagu-lagu retro untuk petang ni dalam segmen Santai Kenangan. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda, dan saya nak kongsi untuk anda satu info sebelum kita teruskan lagi hiburan petang ini, sambil-sambil menemani perjalanan ini. Oh, pulang dari tempat kerja kan, dan esok selama berhujung minggu sebelum buka sekolah nanti pula minggu depan ya. Di mana ini dia, Pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 bagi tahun 2026 yang akan berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan ya, pada 13 September ini. Program ini dilaksanakan bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Diadakan pemeriksaan kesihatan secara percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan juga penduduk setempat. Selain itu, masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0 pada kali ini. Kita ada Abe.

Abe Ghazi Hana dari Taman Report. Jangan lupa 6 hari bulan ni parakan maulud Taman Report 6.30 pagi. Oh, hari Ahad ini, insyaAllah. Okay, kita ada Harum Manis, ada Fifi. Hai Fifi, hai Long, apa khabar? Juga kita ada Zerul dari Kota Marudu. Jijul, apa khabar Jijul? Juga ada Zoy, apa khabar Zoy? Nomi, kawan-kawan kita, terima kasih yang bersama-sama diri untuk petang ini. Jom kita layan lagi lagu untuk anda mungkin yang mengadakan majlis pertunangan esok. Ya, tahniah. Satu lagi langkah untuk ke proses seterusnya. Tetapi dengan jangka masa yang ada itu, punya cabaran masing-masing. Okey, jaga hubungan anda masing-masing. InsyaAllah semoga selamat sampai ke akhir garisan. Akhir garisan tu ke mana? Ke jenjang pelamin lah. Ini dia, The Atomic Power, bertunang untuk anda. Layan terus Salakan FM bersama.

Selamat malam ni hiasan kalbu. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM 5.34 minit petang. Semoga selamat sampai untuk anda ke destinasi yang anda tujui petang ini ya, bersama dengan rakan anda di sebelah kan, kawan sekerja, penumpang-penumpang anda yang sedang memandu ketika ini. Masih lagi okey kita rasa memandu sebab apa situ sekolah kan. Dari jalan pun telah terlalu jam ya, sesak kan. Apapun, terima kasih juga untuk anda yang bersama-sama kami menerusi penstreaman langsung di RTM Klik berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System APIMS menunjukkan trend peningkatan dan penurunan dari semasa ke semasa, dan menangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini. Orang ramai disiasatkan mengambil langkah berjaga-jaga untuk menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jarabu ini, antaranya kurangkan aktiviti luar, pakai pelitup separuh muka yang betul, minum air kosong dengan banyak, tutup tingkap rumah dan kenderaan anda, sentiasa peka dengan aplikasi My Sejahtera. Kepada anda yang mempunyai penyakit asma atau batuk atau mengalami sesak nafas, bolehlah terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dan sehubungan dengan itu, ini satu berita yang baru kami terima ya. Mungkin ada keluarga anda kan di kampung di negeri Sarawak ketika ini, yang mana Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak sentiasa menitik beratkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangka. Cuaca panas yang melanda negara turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras yang tidak sehat. Dan sehubungan dengan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah yang terjejas oleh fenomena jerebu selaras dengan peruntukan dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016 ya. Jadi itu dia, maka dengan ini penutupan sekolah telah pun dilaksanakan akibat jerebu melibatkan 563 buah sekolah rendah dan 1847 orang murid, dan 84 buah sekolah menengah melibatkan 90,082 orang murid di kawasan Selian, 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD, iaitu PPD Kuching, PPD Padawan, PPD Bau, PPD Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kinowit, Julal dan juga Maradong, 7 hingga 11 September 2026 ya. Jadi apa kata kita tanya kabar kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan yang dikongsikan untuk anda, sebanyak dapat ya mungkin melegakan mereka dalam keadaan situasi jerebu yang tidak berapa baik di sana ya, agak berbahaya ketika ini. Okey, itu yang dikongsi untuk anda, kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Ini dia bersama Shima, Apa Ku Rasa. Selamat mendengar Sarakan FM, santai kenangan.

Kemudian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab.

Bersama Sarakan FM bersamamu. Lagu bersama dengan Struggle, itu lagunya Tina. Dia bukan Tina ke Tintana ya, untuk gadis-gadis yang bernama Tina. Dan saya sempat bertanyakan dengan komposer lagu itu, lagu ini ya, pada ketika itu. Siapa sebenarnya Tina ni? Tina ni nama isteri dia sebenarnya ya. Untunglah kakak tu kan, nama jadikan sebagai lagu dan jadi sebut-sebutan lagu tu. Selesai berjangkitlah kepada wanita-wanita yang bernama Tina juga. Baiklah, terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sarakan FM petang ini. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Lagi info Didi nak kongsi untuk anda, di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jiwa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 sandakan pada 11 dan 12 September ini bertempat di dataran Piazza Harbour Square Sandakan. Antara aktiviti dilaksanakan termasuklah bengkel dan juga demonstrasi masakan, solekan dan juga craft kreatif. Turut diadakan kaunter saringan kesihatan secara percuma, kesedaran kesihatan wanita dan juga ceramah gaya hidup sihat. Selain daripada aktiviti, komuniti melibatkan persembahan kebudayaan, sukaneka dan juga zumba. Ramai sekitar sandakan, khususnya kepada wanita-wanita di luar sana. Wanita, lagu Salami Hasan kan, Orzi jemput hadir untuk beramai-ramai memeriahkan karnival tersebut. Ya, sekali lagi, Karnival Persona Wanita 11 dan 12 September ini. Jom kita layan lagi lagu bertani, terus mengiringi anda yang sedang memandu. Sama-sama dengar Sarakan FM bersamamu, santai kenangan.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk ada masa lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM 90.1 teman setia anda. Jam terakhir, Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Salakan FM bersamamu.
0: Balas ID ini masih lagi teman anda untuk jam yang terakhir pada petang ini. Terima kasih yang terus layan frekuensi 90.1. Satu lagi berita yang baru kami terima, ya, info untuk kita bersama-sama menerusi portal berita RTM, di mana Yang di-Pertuan Agong perkenan isytihar darurat di Serian, ya, Sarawak susulan keadaan jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Sama-sama kita terus jaga kesihatan masing-masing. Terutamanya saya sering tekankan kepada mereka yang punya masalah kesihatan, warga emas, ibu mengandung, ya. Baru-baru ni sempat saya nampak ada akak-akak mengandung tu di persekutuan berurusan, kan. Santai je dia jalan-jalan, ya, tidak pakai mask. Pakai mask, kak, ya, pakai pelitup separuh muka, ya, kak. Kadang tak terkesan, tapi yang di dalam perut tu pula kita takut, ya. Baiklah, dan jom kita lain lagi lagu seterusnya. Ada lagi info di nak kongsi untuk anda selepas ni. Yang belum sampai ke destinasi, masih bersama-sama kami di kenderaan anda. Saya terus setemani anda hingga lagi pukul 7 malam ini. Jelmol.

pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Layanan Jiwa bersama dengan Carefree. Baiklah, dan untuk balik kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6:15 petang. Selepas itu terus kita bawakan untuk anda segmen Kalamullah, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allah.

sesungguhnya

0: Hati, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فصل

0: واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
1: Lelaki itu pelindung kepada perempuan kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kerana mereka telah memberikan nafkah daripada hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang bimbang akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
0: وحكم

0: Doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib 6.15 minit petang. Dan untuk bandung kita bersama, waktu solat fardu isyak hari ini pula, azan akan berkumandang pada pukul 7.24 minit malam. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Selangor FM jam terakhir. Didi masih bersama-sama dengan anda. Santai kenangan.
1: Santai kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sama-sama.
0: Ya, sekarang ni kan ada beberapa daerah yang mengadakan seperti karnival, buah-buahan tempatan. Wow, jadi jom kita sama-sama kenali sambil-sambil anda menjamu selera. Ada yang sudah awal lagi makan malam kan. Ini berkenaan dengan empat buah ni, nampak macam sama tapi bukan ya. Saya sendiri pun kadang-kadang macam ragu-ragu. Dia kan ya, bukan. Nanti salah beli kena marah pula aku mamak aku. Sekali pandang semuanya bulat, kuning-kuning, jambak. Tetapi duku, langsa dan dokong sebenarnya ada ciri-ciri tersendiri. Duku bulat dan lebih besar, kulitnya tebal, kurang bergetar, isinya tebal, kering dan juga manis ya. Di mana kalau langsat pula lebih kecil dan sedikit bujur, kulitnya nipis serta bergetar, isinya lebih berair, rasa manis-manis masam. Bijinya pula kalau tergigit terus hilang nikmat dunia kan. Duku langsat, ciri pertengahan antara duku dan langsat, kulitnya lebih nipis daripada duku, isinya lembut, harum dan biasanya lebih manis daripada langsat. Mahal dokong pula buah tersusun rapat-rapat pada tangkainya, kulit dan nipis, hampir tiada getah, isinya berair dan juga manis, selalunya kurang biji. Sebab tu ramai sanggup bayar lebih. Secara botani, buah-buah ini memang sangat rapat dan perbezaannya boleh berubah sedikit mengikut variety serta tahap kematangan. Jadi cara paling mudah mengingat, tangan melekit, sama-sama kita ingat lah kan. Kalau kita pegang tangan melekit, oh langsat. Kalau kulit tebal, oh ini duku. Gabungan dua-dua ni, duku langsat pula manis, berair dan juga kurang biji, itu dokong. Tapi akhirnya dekat pasar, kadang-kadang semua kita akan tanya apa, kak manis kah kak? Bang manis. Mesti kita tanya, kita makan kan. Jadi itu dia, tahukah anda, jadi kongsi untuk anda berkenaan dengan empat beradik satu muka ni, tapi pelanggan lain-lain. Nah, duku, duku langsat, langsat dan juga dokong. Dan jadi kongsi info ini untuk anda dari Public Health Malaysia. Jom kita layan lagi lagu seterusnya. Ini dia, kita ada Alarhamah Dato' Sharifah ini, Hapuslah Air Matamu. Layan terus Selangor FM, santai kenangan.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Bersamamu.

0: Dengarkan Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai FM bersama.
1: Santai FM bersama mu. Pejam celik. Kita telah sampai ke penghujung siaran untuk petang ni ya. Apapun, semoga terhibur untuk anda semua. Terima kasih yang terus mendengarkan siaran Salakan FM. Sekali lagi, sama-sama kita tingkatkan penjagaan keselamatan diri, kesihatan tuan-tuan, puan-puan, pendengar-pendengar kita di mana jua anda berada sepanjang musim jerebu ini kan. Ke mana-mana kita pergi pun, kita akan nak mengalami keadaan semasa dan berkongsikan langit dan udara yang sama. Jadi hati-hati untuk anda semua. Saya doakan semoga anda semua dalam dengan Allah SWT, insyaAllah. InsyaAllah esok saya terus mana anda dalam segmen Hujung Minggu hari Sabtu, edisi Hujung Minggu kita. Dan jangan lupa 7 malam ni terus kita bawakan pendengaran anda bersama rakan setugas di Sabah FM. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas Samin Borhak. Kita jumpa lagi insyaAllah. Dan layan lagu ini untuk anda bersama Dato' Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Assalamualaikum, salam hormat, salam malam Malaysia. Jumpa lagi, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, simfoni tetap di hati. Kita harapkan yang baik-baik saja, terutama sekali keadaan jerebu ketika ini yang melanda. Dan keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu juga masih dalam keadaan jerebu dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pantai barat Ranau, Sandakan, Telupit dan Paitan, juga di sebelah pendalaman Sipitang, Tenom dan Persiangan, juga Tawau, Lahad Datu, sehingga 9 malam ini, Jumaat 4 September 2026. Dan merujuk kepada pelan tindakan jerebu kebangsaan, beberapa tahap amaran telah dijelaskan dengan berpandu kepada nilai bacaan IPU semasa. Ini kita perlu ambil tahu juga. Dan secara umum, bacaan IPU dari 101 hingga 200 memberi petunjuk kesan kesihatan tidak sehat. IPU 201 hingga 300 sangat tidak sehat. 301 hingga 400 bahaya, dan 400 hingga 500 adalah sangat bahaya. Dan ini nasihat kepada orang ramai, yang mana bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk di laman web Jabatan Alam Sekitar JAS di laman sesawang eqms.doe.gov.my/APIMS, atau dengan memuat turun aplikasi telefon pintar rasmi MyJAS EQMS di Play Store. Dan orang ramai dinasihatkan melayari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia juga bagi mendapatkan nasihat kesihatan dan langkah-langkah pencegahan semasa jerebu. Mana tahu kita nak tahu kan? Jadi orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Dah tambah jerebu, mau lagi jerebu kan? Tambah lagi. Jadi orang ramai juga diminta untuk bekerjasama untuk memadam sebarang kebakaran kecil dan laporkan kes-kes pembakaran terbuka. Jadi ini untuk diri Ella juga dan untuk kita semua, agar kita dapat menjaga situasi ini daripada melakukan sebarang pembakaran terbuka. Dan ini juga kita ingatkan untuk anak-anak kita juga. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bijak mengatur langkah. Sebenarnya, kita tidak perlu pun sentiasa menjadi orang yang paling cepat dalam segala hal. Yang paling penting ialah kita tahu ke mana arah langkah kita. Kiri, kanan, terus, kan? Ada masa kita perlu berlari mengejar peluang. Dan ada masa kita perlahan supaya tidak tersalah langkah. Dan ada masanya kita perlu berhenti seketika. Melihat kembali perjalanan dan bertanya kepada diri sendiri, betulkah arah yang saya pilih ini? Itulah pentingnya bijak mengatur langkah. Jangan terburu-buru hanya kerana melihat orang lain yang jauh di hadapan, dan setiap daripada kita mempunyai perjalanan, masa dan rezeki yang berbeza-beza. Jadi untuk anda yang sedang merancang masa depan, mengejar impian dan mungkin sedang dalam persimpangan dilema, kan? Tenang, dalam keadaan ini kita kena tenang, fikirkan baik-baik dan atur langkah kita. Ingat, bijak mengatur langkah hari ini supaya tidak menyesal dengan arah perjalanan kita pada hari esok. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

perlu. 101.5 FM Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Sabah FM. Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5 minit pagi. Fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.19 minit petang. Fardu Maghrib 6.22 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.31 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.55 minit petang. Dan 7.55 minit malam. Ingat apa? Petang lagi kah? Bangun Ella, bangun Ella. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan apa khabar anda malam ni? Kan, bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Ini Ella nak kongsikan berkenaan dengan info jerebu kalau di luar. Duduk di rumah bukan orang kata sekadar tutup tingkap. Ini yang perlu kita tahu apabila kita berada di dalam rumah, kan, esok hujung minggu. Jadi banyak masanya di dalam rumah, dan ada beberapa langkah mudah yang boleh kita ikuti, yang kita lakukan untuk memastikan udara dalam rumah lebih bersih dan selesa. Yang mana kita boleh tutup pintu dan tingkap, gunakan penghawa dingin, gunakan penapis udara, elakkan asap dalam rumah. Kan, tidak keluar di rumah, di dalam rumah pula dibikinnya asap. Okey, kurangkan habuk dan minum air secukupnya. Dan jika anak-anak kita alami sesak nafas, sakit dada ataupun gejala yang semakin teruk, sila dapatkan dengan segera rawatan. Baik, itu sedikit info yang Ella kongsikan. Dan kita dengarkan lagu ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan temani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, Section TV RTM Sabah akan menerbitkan Rona Sabah Sazau. Ini akan disiarkan pada esok hari 5 September 2026, hari Sabtu, 11:30 pagi melalui saluran TV1. Dokumentari Rona Sabah Sazau mengikuti perjalanan seorang anak muda yang tidak tahu menari sazau dan sebelum mendapatkan bimbingan dari generasi lama yang masih mempertahankan seni tersebut. Melalui kisah ini, dokumentari ini mengangkat sazau bukan sekadar tarian tetapi simbol identiti dan hubungan antara generasi. Satu warisan yang mungkin hilang jika tidak diterus diwariskan. Saksikan Rona Sabah Sazau pada 5 September 2026 Sabtu ini pukul 11:30 pagi di TV1. Dan rancangan ini juga boleh ditonton menerusi platform dan aplikasi RTM Klik. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sebenarnya apa cerita? Okey, Sabah FM, bagus bah.

Belut 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Ya, simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 8.24 minit malam. Dan Ella nak kongsikan berkenaan dengan bacaan IPU yang mana Ella telah muat turun aplikasi My Just EQMS. Tak puas hati kan? Mau juga muat turun aplikasi ni menerusi telefon pintar. Jadi senang sikit lah boleh tahu bila-bila masa kan bacaan ataupun kategori IPU semasa. Dan terdapat 6 stesen antaranya Tawau. Sekarang ni bacaan untuk IPU 153 yang mana kalau kita tengok kuning ni 153 ni tidak sihat, dan seterusnya Sandakan, stesen Sandakan 106, dan 106 ini juga berada dalam keadaan status tidak sihat, dan kota Sandakan pula 106 berada dalam status tidak sihat, dan Kota Kinabalu 86 statusnya sederhana, dan begitu juga dengan Kimanis 88 statusnya sederhana, dan juga Keningau 81 statusnya juga sederhana. Dan ini Politeknik Kota Kinabalu, bacaan IPU-nya 150, dan ini menunjukkan status tidak sihat. Dan inilah kongsikan untuk anda berkenaan dengan bacaan dan kategori IPU semasa. Baik, ambil tahu.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, ACO.
4: Okey, dengar tu jalan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sigit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya ACO.
5: Dan saya tuju ceklik kamu yang solid.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang sepeda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Daniel, saya dengar Sabah FM, baguslah.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang sedang layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Pejam celik, esok sudah hari Sabtu. Moga apapun aktiviti anda pada hujung minggu nanti, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca ketika ini. Jaga kesihatan diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar rumah jika keadaan udara kurang baik. Dan banyakkan minum air. Dan kalau perlu keluar, gunalah pelitup muka yang sesuai. Ella doakan moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan moga segala urusan kita dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

Sebentar lagi Utama 9 malam. Baguslah.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza,

Ya, itu dia drama band drama. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua. Anda sedang ke udara bersama Ozel malam ini. 3 jam seterusnya. Untuk segmen Baria edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi bersama Ozel selama 3 jam. Itu dia tadi lagu pembukaan untuk permintaan lagu, 3 buah lagu kamu boleh request malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM lagu-lagu permintaan kamu di 0194904848.

0: Angie. Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Beb, semalam saya banyak baca, okay?
3: Baca buku?
0: Baca buku.
3: Wah.
0: Ini.
3: Hebat kau
0: sekarang.
3: Tapi
0: ada satu cerita ni. Pasal tiga kapal. Titanic, Britannic dan Olympic.
3: Kenapa kau nak?
0: Olympic ni, dia berlanggar sama kapal perang. Karam. Yeah. Titanic pula, macam yang dalam wayang tu, dia berlanggar sama ais batu, karam. Britannic pula, berlanggar sama lombong bawah air, karam.
3: Karam lagi.
0: Kau tahu apa cerita dia yang paling,
3: paling
0: hebat
3: yang
0: di sini ni?
3: Paling kau tidak dapat tidur sampai pagi?
0: Itulah ni. Saya kagum betul. Ada satu jururawat yang berkhidmat di ketiga-tiga.
3: Kapal tu, kapal yang tu, karam tadi tu?
0: Yang karam, semua karam. Tapi dia selamat, guys.
3: Wow.
0: Ya.
3: Dia lah wanita yang paling
0: bernasib baik.
3: Wow. Baru saya tahu.
0: Itulah.

Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey. Jadi besok sudah hujung minggu kan. Nah, sudah pastinya macam-macam aktiviti yang akan kamu lakukan. Tapi beraktiviti juga. Tapi sekarang ini keadaan cuaca tidak begitu baik kan. Masih lagi kalau kamu tengok di luar kalau siang nampak betul tu jerbu tebal lagi. Jadi kalau boleh kurang-kurangkan dulu aktiviti luar untuk kesehatan bersama. Ha, sebab asal di luar kan cuaca dia macam tidak berapa bagus. Ramai yang batuk-batuk semua kan. Dan udara pun memang kurang baiklah. Jadi kalau boleh buat aktiviti di dalam rumah ataupun di tempat yang bukan di luar. Sebab di luar terdedah dengan macam-macam. Jerbu pun masih tebal lagi. Jadi apapun jangan lupa nasihatkan juga anak-anak, kawan-kawan, saudara mara ataupun keluarga kan. Kasih kurang-kurang dulu kita punya aktiviti di luar. Yang paling penting aktiviti yang bermanfaat dan memberikan kesehatan yang baik untuk kamu. Ha, okay. Jadi sambil-sambil itu Ozel tunggu juga kamu punya lagu-lagu permintaan. Kalau ada ucapan birthday, ucapan anniversary, ucapan pertunangan ataupun majlis perkawinan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see? Yeah.
2: Tak ada mana sikit hati. Yeah. Hari anda bermula di sini.

lagu daripada Enmesh Kamaleng, Anugerah Terindah. Okey, apapun kita mau tunaikan ucapan daripada si OJ ni. Okey, dia peminat Chelsea tapi sebelum ini dia memang Manchester United. Tapi tiba-tiba pula berubah hati, sekarang ni Chelsea pula kan. Tapi itulah, begitulah kalau lalang kan. Jadi apapun ucapan dia, selamat malam, selamat bekerja. Good luck Laizo FC di Piala Cahaya Mata untuk hari Ahad ini menentang MFC. Ha, saya pun tidak tahu sama ada semifinal ataupun quarter final. Apapun, all the best. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai di Padang Sukma rasanya. Aha. Jadi pada hari Sabtu juga, besok pertemuan di antara Borneo, perlawanan Liga Super Malaysia di antara Sabah FC menentang Kuching City FC. Ha, ini memang perlawanan tumpuan. Jadi jangan lupa kamu kasih rancak, kasih ramai datang pergi Stadium Likas untuk perlawanan Liga Super di Likas, di Stadium Likas. Siapa yang belum beli tiket, cepat-cepat kamu beli tiket supaya adalah tempat duduk confirm. Ramai yang datang besok, memandangkan masih lagi cuti sekolah, budak sekolah pun masih bercuti. Jadi kamu boleh dapatkan tiket, kamu boleh check it out sekarang di Facebook Sabah Football Club. Layan terus Sabah FM. Bagus, bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Are you liking what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey. Apapun, terima kasih untuk Amrang yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Kamu memang terbaik lah. Okey. Jangan lupa juga buat kamu yang tengah memandu waktu ini, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi Sabah FM siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey, jadi lock sekarang, jangan kasih lama. Kita mau kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan malam ini. Ini dia Mazdo, Begini Jadinya. Sabah FM, bagus banget.

0: Time Malam Ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: sayang sabar. Apalagi
1: adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Okay, di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah relax-relax, tengah kopi-kopi sambil cicar roti, pah, punya best kan. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Apa sahaja tugasan kamu, semoga dipermudahkan tugasan dan selamat dengan tugasan-tugasan masing-masing. Okay? Dan ini perkembangan jerebu yang Ozel mengkongsikan kepada kamu setakat 9 malam. Sistem pengurusan indeks pencemar udara merekodkan bacaan IPU tertinggi di Tawau, iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Bermakna ada 3 tempat yang ditunjukkan oleh IPU kualiti udara tidak sehat. Ha, jadi bagaimanapun kualiti udara di Sabah hari ini agak bertambah baik. Jadi untuk daerah-daerah lain, bacaan IPU di stesen lain yang mana parasnya sederhana, yaitu di Kimanis 89 bacaan IPU, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Okey. Jadi untuk bacaan IPU sifar sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik. Okey. Kalau 51 sampai 100 adalah sederhana. 101 hingga 200 tidak sehat. Okey. Untuk bacaan 201 hingga 300 adalah sangat tidak sehat. Jadi diharap semua sekarang ini apa-apa sahaja aktiviti luar kurang-kurangkan dulu, sebab sekarang ini udara kita tidak berapa baik. Jadi ada 3 tempat ataupun 3 lokasi ataupun 3 stesen yang telah dinyatakan oleh sistem pengurusan indeks pencemar udara yang mana merekodkan bacaan IPU tertinggi, Tawau, Politeknik dan juga Sandakan. Okey. Untuk info lanjut kami akan terus update kepada kamu dari semasa ke semasa untuk bacaan IPU untuk perkembangan-perkembangan terkini jerebu. Alright, layan terus, ini dia Zizan Razak dan Kakak Azraf, Bawaku Pergi. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas, Kabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bye.
1: Saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu.
3: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bang.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

bila aku berjumpa kamu, rasa ingin semula jadi ku bertukar arah. Terlalu marah, tak dapat ku berfikir mana betul mana salah. Teruskanlah berbalah, aku mengaku kalah. Dah tiba masa aku

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Stawa FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razif dan Sabah FM.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera.
2: Kami
3: ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya yang memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Saya nombor satu tengah malam anda, Senasional Gang Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor yang belum dapatkan rawatan, tolonglah ha. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak mesti saya sebut namanya. Tapi apapun buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869. Jika di seantero dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Alifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Di kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup. Kita terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, nanti kita terus teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Melalui Nasional, geng buruhan tu terus luncur.

Kumlesa dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa saja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara jugalah. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras berbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi berbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk, melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Golsen, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusuf, Zaini Stoner, kita ada siapa lagi, Ita Rozaya, Wan Hafizi, dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Milesun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86, dan siapa lagi, Nazri hadir dari Sandakan, terima kasih Nazri, Pok Ia Concode juga terus bersama-sama, Aid Zamani, salam jujur roti canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Tinggi, tinggi.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dingin dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Ekspedisi dengan Senapang Batah membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia insyaAllah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun iktiraf. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khaizir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada pembayar-pembayar zakat. Yang dah bayar zakat tu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okey, Razak, selamat pagi Razak. Dapat SB Papapan. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger, saya beri baling. Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Melati, Jajah 83, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga Pengawal Api, Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah, kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Jok dan isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa kesyurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: jangan sampai hai pecah tembelak.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Bentaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Terus lagunya Medi Laga Kira Kena. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Hassan dan Burhan tu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja.

Ada yang bertanya, bang, kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ungga Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati, Jumaat Inkurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani, juga siapa lagi, siapa lagi, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Junji R, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pining, Itah Chow dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafi, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tobing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusuf Yusof. Kalau Intan hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu, tolong dengan TV-TV lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi bujuk katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda yang kata nak terimbau kenangan manis. Tak imbau kenangan manis tak apa, sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit, sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Ziana Zin ataupun Tok G lah kita panggil lah. Sebuah lagu yang diberjudul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Nanti kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asli atau Bakobak atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Error dengan 77 rindu. Tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita, banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ke-7 dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Dan Menterinya Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ke-7 penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni 2 hari sebelum menjalannya penutupan . Maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun, ada 10%, 20%, tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Azizah, Sang Ruminan Empire, Virginia Vanessa, Virginia Vanessa Sutratai. Siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Iti 90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat ya, penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi berjauh katil. Melalui lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Zuman Samudra. Melalui lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, masak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini, kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

dark lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai, macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya, Abang Mali sampai pukul 3 pagi ke tidak? Saya sampai pukul 6 pagi, insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa, menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Idan Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Pokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju eh. Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Macam Pakar Biru, Kak Azila, MTJ, Puteri Nurah, Kaliza, Abelung, Awang dari Bintul, Sarawak. Ayada Hayati, Hazliza Baha, Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng, Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Mak Suna, Yusni dari Keluang. Warung Burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah eh, peniaga-peniaga burger. Kita hari ni lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ni, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT, itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Persembahan Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan Gerhana Cinta Luka. Ui, jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis, cinta boleh buat kita ketawa, boleh buat kita tersenyum, boleh buatkan kita memaafkan, boleh buat kita belajar sesuatu, boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasrul Hakim Burhanto. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di game Burhanto. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke Pantai Timur, ke Utara, ke Selatan, di Sarawak, di Sabah. Dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem

kata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan, dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkan di seluruh negara. Ashes katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil lain-lain lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Firahmat, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fawziah Osman, Aurora, Nur Derisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam DZ, juga ada Nurjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Firah 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, pun nama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif saya MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila cerita-cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu, Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay?

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya, bersama-sama dengan Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya, bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kayak pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya, selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya, jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu. Contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon. Setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Allah gandakan. Itu tidak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada kerana itu atau kerana ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu. Itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabah FM.

0: FM.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.
4: Oh,

Kelas Pagi. Zoom Selas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

6 hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu. Sarakan FM bersamamu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party.
0: Hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Wah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to her.
3: Yes.
4: Hujung minggu, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat bertemu untuk anda, pastinya kami kembali bersama menerusi frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Hai, saya Didi. Ya, akan terus temani anda selama 7 jam bermula 6 pagi ini hingga ke pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Bersama-sama rakan jurutera bertugas hari ini, Samin Burhan. Selamat berhujung minggu semuanya. Jom kita lain dulu lagu ni, kembali selepas bersama dengan anda untuk jam yang pertama, Bahujung Minggu.

selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Apa aktiviti anda, program hujung minggu anda yang penting? Keluar rumah untuk warga emas, ibu mengandung, mereka yang mengalami masalah kesihatan pernafasan, jangan lupa pakai pelitup separuh muka. Okay, sama-sama kita saling ingat mengingati antara satu sama yang lain. Sebentar lagi terus kita bakal untuk anda info cuaca. Jangan ubah frekuensi anda, layan terus 98.1 Seragam FM, bahujung minggu.

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu. Baik, kita kongsikan dulu info cuaca pagi ni. Kita mulakan dengan daerah Sandakan. Tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi. Petang jerebu, malam hujan di beberapa tempat. Itu untuk Sandakan. Kita beralih ke daerah Beluran pula. Tiada hujan untuk sebelah pagi, petang dan malam hujan di beberapa tempat. Kinabatangan diramalkan jerebu untuk sebelah pagi ini ya. Kinabatangan, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang hinggalah ke malam hari. Kita balik pula ke Telupit, tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat petang hinggalah ke malam hari. Dan di Tongod pula, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Jadi itu dia info cuaca yang dikongsi untuk anda pagi ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jaga ubah frekuensi anda, lain terus Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Serikan FM. Didi bersama anda untuk jam yang pertama. Baik, Didi nak kongsi lagi ya. Setakat semalam, indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan di laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar bagi negeri Sabah, untuk sandakan saja 153 ya, indeks pencemaran udaranya. Sebuah dengan itu, sungguh pun bacaan indeks pencemaran udara IPU disandakan tidak mencapai tahap kritikal, namun orang ramai yang disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dengan menjaga kesihatan sendiri, terutamanya untuk rakan-rakan yang bekerja. Untuk anda bekerja hari ini, jangan lupa tutup semua pintu dan tingkap rapat-rapat pekerja anda, gunakan penapis udara, sediakan stok air kosong yang cukup, gunakan ubat titis mata kalau pedas-pedas, dan sama-sama kita kurangkan keluar waktu rehat makan tengah hari. Kita lepak di tempat kerja saja, okay? Apapun sebentar lagi 6.30 pagi, terus kita bawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Topik pagi ini kejap lagi jadi kongsi. Lain terus dengan FM Bahujung Minggu. He's a two. He's a one, two.

Menabung merupakan amalan yang mulia. Mengapa kita perlu menabung? Menjamin masa depan yang cerah, dapat membantu merancang kewangan anda dan mengajar kita berjimat cermat. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit untuk masa depan.

Tunggu apa lagi? Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ethericly Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini, Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah terus mempergiat rondaan dan penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashida Muhammad Ghazali menerusi kenyataan memaklumkan 515 rondaan operasi pencegahan pembakaran terbuka dijalankan setakat ini. Bagaimanapun, tiada kebakaran besar dikesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau.

Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan sehingga RM10 juta sepanjang 3 hari penganjurannya di SICC Kota Kinabalu. Program duit tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 reruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, Expo itu menjadi platform strategik membantu usahawan tempatan menembusi pasaran global. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di SICC.

Jabatan Perkhidmatan Veteriner DVS melancarkan 5 buku panduan penternakan unggas jilid terkini edisi 2025. DVS dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi memperkukuh penyampaian maklumat teknikal kepada penternak dan pemain industri. Selain bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan ladang meliputi penternakan ayam kampung, pedaging, penelur serta itik dan puyuh. Jelasnya, buku panduan tersebut menyediakan rujukan teknikal menyeluruh meliputi pemilihan bakar, pengurusan reban terbuka dan tertutup, pemakanan, program kesihatan dan pemvaksinan serta biosecurity.

Kerjasama strategik antara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri terus diperkukuh menerusi kunjungan hormat pengarah JBPM Negeri Sabah, Pisar Aziz, kepada Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah, Datu Zainuddin Aman di Menara Kinabalu. Ia khususnya kerjasama dalam aspek keselamatan, pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, operasi penyelamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Pertemuan itu turut menjadi platform memperkenalkan barisan kepimpinan JBPM negeri dan bertukar pandangan berkaitan pengurusan keselamatan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Anda sedang mendengar

kes pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bahujung Minggu. Lebih relax, lebih maju. Sanakan FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam berhujung minggu untuk anda. Terima kasih yang terus memilih frekuensi 90.1 Salakan FM. Dato' Awi, terima kasih. Shishi, Nandri, Afonsiko, Maksukul, Paring Kuanangan, selamat po. Itu dia ya. Kalau kita tahu bertutur dalam pelbagai bahasa, walaupun ayat yang begitu ringkas ya, tapi penuh dengan makna. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya dapatlah kita mengukirkan senyuman kepada orang yang sedang berbual bicara dengan kita ya. Dan kita mengetahui apakah etniknya. Dia akan terus cakap tu ya. Eh, kau pandai cakap ini. Dia bilang, itu sejak saya tahu. Itu sejak saya belajar sekat ni ya. Kalau mau tahu banyak, dengarlah Bahasa Etnik Sakan FM. Baiklah, itulah dalam media sosial yang memperlihatkan dua buah tembikai tumbuh dengan sangat subur ya di atas sebuah tanah perkuburan. Keadaan fizikal buah tembikai tersebut yang segar tanpa ada tanda-tanda ditanam secara sengaja menimbulkan banyak persoalan. Jangan lupa layari portal Berita RTM untuk berita selanjutnya atau ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan juga radio RTM. Sebentar lagi Laman Nurani, jam kita lalui lagu seterusnya. Ini dia bersama dengan Armada Band untuk anda yang pergi pagi, pulang pagi mencari rezeki demi sesuap nasi. Semoga dimurahkan lagi rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda dunia dan juga akhirat. Layan terus Salakan FM bahujung minggu.

0: 90.1.
1: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, dan tidak pernah terlepas daripada melihat setiap gerak-geri hambanya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang paling jujur, walaupun ketika seorang diri. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tajuk laman nurani kita pada hari ini ialah jujur, walau tiada yang melihat. Antara soalan paling jujur yang patut kita tanya diri ialah, siapakah kita apabila tiada siapa yang melihat? Kerana di situlah hakikat iman sebenar. Manusia boleh berlakon di hadapan manusia, tetapi tidak pernah boleh bersembunyi daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir ayat ke-19 yang maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ayat ini menggoncang jiwa. Bukan hanya perbuatan, bahkan lintasan hati yang tersembunyi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kejujuran bukan hanya tentang bercakap benar, tetapi tidak mengambil yang bukan hak, tidak menipu ketika peluang terbuka, dan tidak mengkhianati amanah ketika tiada pengawasan. Orang yang jujur mungkin kelihatan rugi di luar, tetapi hatinya tenang di dalam. Hari ini, kejujuran diuji. Bukan perkara yang besar sahaja, tetapi dalam perkara kecil yang kita anggap remeh. Guna masa kerja untuk urusan pribadi, ambil barang pejabat sedikit demi sedikit, mengaku kerja orang lain sebagai usaha sendiri. Semua ini berlaku apabila kita yakin tiada siapa melihat. Tetapi orang yang beriman hidup dengan satu keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melihat. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di hadapan orang, tetapi di mana sahaja kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kita kerjakan. Latihlah diri untuk jujur ketika bersendirian, kerana di situlah Allah paling hampir dengan kita. Jadilah insan yang sama di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saudara pendengar, semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah, bersih hati dan jujur, walaupun tiada mata manusia yang memandang. Sehingga berjumpa lagi, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan nafas kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarikan FM. Selamat berhujung minggu hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Baiklah, jadi nak kongsi untuk anda topik untuk pagi ini. Kita berbual lah kan ya, kita kongsi-kongsilah untuk pagi ini ya. Berapa jenis tanaman yang ada di halaman rumah kamu? Siapa yang tanam? Kalau kau masih ingat kan, kalau macam Didi lah kan, di belakang rumah tu adalah tanah yang boleh kita, apa namanya ni, tanam sikit kan, yang asas-asas ya, untuk memasak ya. Taulah mak-mak kan, ada halia, ada serai dan daun kunyit dan kari ya. Empatnya ada. Pokok lada tu nak menjadi jadi pula ya buat masa ni. Dia itulah halia, serai, daun kunyit dan juga daun kari. Jadi kalau masak kari memang senang lah. Kalau mau masak rendang pun ada aja daun kunyit di belakang rumah. Jadi anda pula macam mana? Kongsi bersama Didi untuk pagi ni, 0195895858. Utama 7 pagi, sebentar lagi lain terus Sandakan FM, bahujung minggu.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri maklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nerma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu lembaga tabung haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tansi Rashid Yusin, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan soalan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang, meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, markah lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Won Ya Proi King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Won Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Man Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy Chiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pahujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.

0: lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu. Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Yeah.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, Ahmad Dhani. Terima kasih untuk anda selagi yang masih lagi terus setia memilih frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Jam kedua, hai, saya Didi. Masih lagi temani anda untuk pagi Sabtu hari ini ya. Apa aktiviti hujung minggu anda? Ingin ke mana tu bersama keluarga? Ada yang sudah mula pulang ya daripada bercuti kan? Dalam lagi buka sekolah, buat persiapan anak-anak. Bukan anak-anak saja ya, untuk guru-guru yang mengajar kan. Dan Didi nak kongsi, ini dia program yang berlangsung pukul 8 pagi ini, iaitu program Komuniti Madani yang mana dianjurkan oleh Pejabat Parlimen Sandakan. Hari ini bertempat di Balai Raya Kampung Sim-Sim Sandakan ya. Program dilaksanakan bagi memenangkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia, serta mengheratkan lagi hubungan silaturahim dan juga memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Turut diadakan pemeriksaan kesihatan secara percuma dan juga aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Masyarakat Kampung Sim-Sim ya, Kampung Sim-Simku semua dijemput hadir beramai-ramai untuk memulakan program Komuniti Madani bersama dengan Pejabat Parlimen Sandakan, pasti yang dikelolakan ataupun di semua itu masyarakat di sekitar Kampung Sim-Sim berjumpa hari beramai-ramai untuk memberikan program Komuniti Madani hari ini 8 pagi bertempat di Balai Raya Kampung Sim-Sim Sandakan. Baiklah, dan sebentar lagi 7.30 pagi terus kita bawakan untuk anda berita ringkas Sandakan FM. Jangan lupa topik kita pagi ni, berapa jenis tanaman yang ada di halaman rumah kamu, siapa yang tanam. Aku nampak sudah hin-hin tadi Kak Zafira, dia bilangnya kalau ada limau adalah itu lada, dia bilang. Punya syok. Okay, lain terus Sandakan FM bersamamu.

berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

ini. Baik, kita akan sambung semula hiburan selepas ni. Dini nak kongsi dulu untuk anda, di mana Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak, ya, di mana jerebu mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. JPM gesa agensi agama dan masyarakat menyokong langkah mitigasi serta bantuan kebajikan untuk melindungi penduduk yang terjejas. Seru juga solat hajat di masjid dan surau untuk memupuk tawakal dan kesatuan sambil menunaikan amanah menyelamatkan nyawa. Itu kita tanya dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, menerusi portal Berita RTM. Dan ini pula, selama 55 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi susulan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal dan juga China setakat hari ke-10 kemarin, di mana Malaysia akan menggerakkan pasukan SMART selepas kelulusan Nepal, dan pasukan membawa drone berkeupayaan tinggi dan peralatan penyelamat teknikal serta menggunakan sampel DNA dengan bantuan PDRM dan juga Jabatan Kimia untuk pengecaman. Orang ramai diminta tidak menyebarkan sebarang spekulasi tentang kes ini, ya. Sama-sama kita doakan semoga rakyat Malaysia yang terjejas akibat kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China pada baru-baru ini selamat ditemui dan dapat dibawa pulang juga selamat ke negara kita Malaysia, ya. Baru itu yang dapat dikongsi untuk anda yang menarik di medsos berkenaan dengan status 55 rakyat Malaysia masih belum diketahui dan juga darurat di bahagian Serian Sarawak. Jom kita terus selain lagu seterusnya bersama-sama kami. Anda sedang mendengar Salakan FM.

0: tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu.
1: Di zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif

Baik, untuk penduduk Kampung Sim-Sim, salahkan jangan lupa sebentar lagi 8 pagi. Baiklah, untuk penduduk Kampung Sim-Sim dan sekitarnya, jangan lupa sebentar lagi 8 pagi akan diadakan program Komuniti Madani bersama dengan Pejabat Parlimen Sandakan bertempat di Balai Raya Kampung Sim-Sim Sandakan. Okay? Dan Didi nak kongsi juga untuk anda, jangan lupa hantarkan respon anda pagi ni untuk topik kita, berapa jenis tanaman yang ada di halaman rumah kamu. Siapa yang tanam tu? Sejuk betul tangannya kan? Dan saya percaya ni pasal sejuk tangan ni ya. Kadang-kadang ada juga orang yang tanam tanaman yang sama tapi tidak tumbuh-tumbuh. Tapi kalau yang sejuk tangan ni, dia main campak je baja tu kan. Boom. Lepas tu siram-siram-siram, tumbuh pula limau, ladak semua tu kan. Masya Allah. Saya ada pengalaman juga sebenarnya kalau so pasal limau dan ladak ni. Nanti saya cerita lepas ni. Okay? Kita ikuti dulu 8 pagi berita dari Sabah FM. Hantarkan respon anda sekarang menerusi WhatsApp 0195 9585 8. Sabah FM bersama Amor.